0: Perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Nanti 107 FM Fox di Bandung, feel good radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hello everybody, everyone. Good morning Indonesia.
2: Asli. Morning Indonesia.
1: Terima kasih banyak luar bisa, terima
2: morning,
1: kasih.
2: Morning,
1: Chris
2: morning.
1: Dayanti, terima kasih.
2: Anang, terima kasih.
1: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: So Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus.
1: Selamat pagi buat teman Fox yang baru bergabung menikmati suasana pagi hari ini. Kita bakal bacain request yang pertama.
0: Ada siapa?
1: Request yang pertama kamu mendapatkan hadiah.
0: Hadiahnya apa?
1: Dari keluarganya masing-masing.
0: Bebas. Kang Bembeng di Gatsu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bandung, Kak Mawong, Teh Disha, Bung Johan Pratama.
1: Yes.
0: Pakai nama asli, paket komplit, doanya selalu sehat, rezekinya lancar, job MC-nya lancar. Amin. Semangat di akhir bulan, kirim requestannya adalah Kaleb J yang dibalik pertanda. Kirim salamnya buat all crew Fox, Kang Nungki, Kang Ramdut, Kang Johan Tasik, mugia lancar usahanya, amin. Kang Trisno Pasben, mugia enggal damang deui, amin.
1: Ya.
0: Hatur nuhun.
1: Jadi kabar terakhir dari Kang Trisno kan kemarin sempat di media sosial itu fungsi ginjalnya cuma 5%.
0: Oh.
1: Jadi mudah-mudahan cepat tertangani, mudah-mudahan cepat sembuh lagi, mukjizatnya ada, terus bisa main band lagi bareng sama pas band ya.
0: Amin.
1: Buat kamu juga lagi ngerasa sakit untuk hari ini, tetap semangat. Jangan lupa dibalur pakai sanga-sanga.
0: Weh, masuk.
1: Paling penting
0: ya.
1: Itu. Nah, sekarang kalau udah sehat kan enak tuh mau ngapa-ngapain tuh.
0: Benar.
1: Kalau kamu sekarang ini lagi ingin dihadiahin apa yang bisa mudahin segala urusan kamu di Sari Winata?
0: Aku sekarang lagi pengen dihadiahin, enggak usah buluk-buluk lah. Apaan? Aku mah enggak usah ribet-ribet kamu.
1: Apa?
0: Kamu enggak usah ribet beli hadiah, buat aku cukup transfer.
1: Itu kan hadiah ya sama.
0: Ya makan dia,
1: oh,
0: tapi enggak usah dibeliin. Udah cukup aja kayak.
1: Hadiah ini dis.
0: Nih 10 juta aja.
1: Bekas Cirebon ini dis gitu ya, aman ya. 10 juta mah gampang atuh.
0: Bekas Cirebon iya, ada hadiah lagi iya,
1: oh,
0: yang
1: iya,
0: lain
1: iya.
0: 10 juta.
1: Oke. Okay. Itu bisa kamu mudahin semua urusan Disa kan?
0: Iyalah.
1: Bayar-bayar segala macam
0: iya,
1: ya.
0: Oh, 10
1: gitu ya.
0: Juta aja cukup aku mah.
1: Enggak
0: banyak minta.
1: Saya. Kamu tanya apa? Kalau misalnya kita tanya sama kamu teman Fox sekarang lagi ingin dihadiahin apa?
0: Awang Irfan.
1: Awang Irfan cuma pengen dihadiahin
0: motor.
1: Jadi enggak, jadi
0: mobil.
1: Enggak.
0: Apa?
1: Tiba-tiba Prabowo ngomong, "Wong, lu jadi gubernur BI ya."

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Pagi-pagi, biasanya sebelum memulai aktivitas, cari ketenangan dulu, hirup udara segar, atau pasang dupa mungkin di kamar ataupun di rumah kamu biar lebih fresh lagi wanginya. Kalau kamu memang suka gitu ya, punya dupa, ini udah pernah cobain belum dupanya sanga-sanga? Kamu bisa menemukan ketenangan alami dari dupa premium sanga-sanga. Jadi dupa sanga-sanga ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Harganya juga sangat terjangkau. Satu bungkus dupa sanga-sanga itu adalah Rp20.000 aja. Kau bisa dapetin dupa sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beda ya, beda ya.
1: Apa beda apa?
0: Ya beda. Yang ahli sama yang bisa tuh beda.
1: Apanya?
0: Apapun. Bisa tuh ahli misalnya. Merayu misalnya.
1: Gak bisa, enggak. Gagal.
0: Ahli, ahli. Bukan gagal, belum.
1: Oh ya, amin ya Allah.
0: Ahli. Beda bisa. Bisa mah kan, bisa mah enggak. Kalau ahli itu pasti bisa.
1: Kalau bisa,
0: bisa belum tentu
1: belum,
0: ahli.
1: Belum, ya, ya, gitu. Ya.
0: Jadi segala sesuatu tuh kalau kalau mau ngerjain segala sesuatu, ya kasih ke ahlinya, jangan kasih yang enggak bisa. Pasti rujit. Ya kan? Rujit loh. Jadi gini, Disa misalnya mobilnya mogok. Terus dikerjain sama yang ngerti mesin.
1: Iya.
0: Tapi dia enggak ahli.
1: Bukan montir,
0: bukan
1: bener
0: montir.
1: Gitu.
0: Ya, misalnya minta ditolongin sama Pohang, Ompong.
1: Ada kru kita.
0: Kan bisa pasti gitu, tapi isuknya pasti mogok deh karena nggak ahli. Tapi kalau si Ompong mah ahli,
1: ahli apapun ya,
0: ahli apapun dia mah ahli nujum, ahli santet gitu ya. Tapi ini kita
1: ahli mengucapin kunci.
0: Ahli kunci dan juga ahli kubur. Ini ada teman saya dari Hana Caraka event apa namanya organizer.
1: Selamat pagi buat siapa, Kang siapa?
0: Sama Mang Avey.
1: Mang Avey, selamat pagi.
0: Pengen dihadiahin apa? Pengen dihadiahin sama-sama sama Mang Awong. Terus aku bilang barter sama Berry Manuka, oke. Tapi Berry Manukanya tiga.
1: Tiga bener.
0: Mang Avey, sehat selalu. Terima kasih sudah datang Irfan. Salam buat Bos Erwin dari Hana Caraka juga. Kita ketemu lagi next event di eventnya Honda ya, atau event apapun itu.
1: Kang,
0: thank you.
1: Nggak butuh MC cewek.
0: Tidak
1: kan?
0: Ada, tidak ada. Selagi masih ada Awong dan Iwan, MC tetap Honda. Awong Irfan dan juga Iwan The Big One akan pakai MC cewek banyak, tapi tidak kepake. Tidak kepake. Mohon maaf Disa Adiminata, mohon maaf.
1: Ya aku mau usahalah.
0: Gak bisa, gak
1: ya
0: bisa.
1: Ya udah aku mau ke Arab aja.
0: Ya bagus lah, mau ngapain
1: mau
0: ke Arab?
1: Mau ketemu sama pengusaha Arab.
0: Nah ini cocok Disa.
1: Kan kemarin
0: Badak this.
1: Gerong seorang pengusaha asal Arab Saudi jadi omongan di media sosial.
0: Gara-gara
1: setelah ngasih hadiah pernikahan yang enggak biasa buat istrinya.
0: Ya.
1: Jadi dia ini menghadiahkan sebuah helikopter yang disebut bernilai sekitar 700 ribu US dollar atau sekitar kurang lebih 12 miliar.
0: Jadi hadiah pernikahannya itu helikopter ya. Jadi menurut laporan media Timur Tengah, helikopter tersebut dibeli supaya istrinya bisa berpergian ke tempat kerja dengan lebih cepat dan nyaman. Hadiah itu disebut sebagai bentuk perhatian sang suami sekaligus solusi supaya perjalanan harian gak terganggu kemacetan. Luar biasa ya. Luar biasa loh.
1: Udah lama nih gak helikopter.
0: Kenapa?
1: Udah lama gak helikopter.
0: Ada yang mau
1: naik helikopter masuk. Ya.
0: Oke. Seru aja gitu. Jadi ternyata gak cuma di sini doang, Liz. Ada ustadz siapa di Indonesia, dia ingin memanjakan dan meratukan istrinya.
1: Nah,
0: disediakan 30 ART. Jadi istrinya gak boleh kerja apapun, kecuali kalau si suaminya minta. Ustadz, ada, suaminya minta kalau, kecuali kalau dia pengen masakan istrinya, baru dia minta ke istrinya.
1: Memang sih benar harus meratukan ya kan? Istri. Wah, saya sangat setuju banget itu. Karena meratukan istri itu akan menjadi jalan pembuka lancar, lebih lancar. Betul. Lagi rezeki suami.
0: Betul.
1: Tapi jangan naon di 30 ART.
0: 30 mah. ART di.
1: Ya jangan naon.
0: Ya enggak tahu. Kita coba telepon ustaznya ya. Halo.
1: Ustaz. Halo ustaz. Ustaz Tabu Leden.
0: Bukan. Dia mau menyenangkan diri sendiri dengan berlari.

Om Irfan cuma pengen kasih tahu buat teman Fox, sangat-sangat natural cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu regenerasi kulit. Dan harga satu sangat-sangat natural cream itu lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang beli di Fox di Bandung, ya silakan untuk langsung merapat Rp40.000 aja natural cream. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya Sanga-Sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus.
1: Dan nih Emon yang lagi dengerin di mobil
0: si
1: seperti
0: Emon
1: biasa.
0: Pasti habis nganterin anak ya sekolah.
1: Iya.
0: Jam segini, Mbak.
1: Iyalah, masa nganter kan enggak punya ini, enggak punya pasangan ya, Mama.
0: Kapan atuh, Mon, nganterin teh berdua? nganterin selotnya berdua gitu.
1: Itu berdua sama selo.
0: Maksudnya berdua, selonya duduk di belakang.
1: Emon lagi
0: kayak om-om aja deh.
1: Lah, kita mah punya prinsip yang sama.
0: Apa prinsipnya?
1: Kenapa? Menyenangkan anak, udah itu aja.
0: Iya, cek si Emon teh. Ari mana Disa oge sarua aja.
1: Tapi kan Mon, si Disa mah geus punya niat, Mon.
0: Niat apa?
1: Ya niat pengen cepat punya pengganti, itu aja. Pengen.
0: Emang kalian berdua tidak mau?
1: Aku mah enggak. Masih berpikiran untuk menyenangkan anak aja. Gue mah kayak Desta Kelapa itu, suruh lihat deh di podcast Mas dia cerita apa. Gue mah nggak bakal cari penggantinya Tasya. Siapa namanya?
0: Natasha.
1: Panggilnya apa sih?
0: Tatas.
1: Bukan Tatas.
0: Nanat.
1: Bukan Nanas. Nanas. Gitu. Caca. Enggak. Pokoknya itu kan Caca itu punya anak-anak. Udah gue mau fokus ke anak-anak aja. Itu gue sama Desta. Cuman Desta mah kan bedanya sama kita berdua ya, Monnya dia mah kaya.
0: Enggak tuh kaya juga.
1: Ada Kang Bembeng dibilang, Om Awong pengen dihadiahin apa bulan depan katanya.
0: Bener ya.
1: Oke, Om Bembeng, saya tuh lagi bermimpi pengen motor Triumph yang 500cc biar saya menyaingi Di dan ME. Jadi kalau mau touring ke Lembang kayak kemarin, saya gak ditinggalin sama dia.
0: Iya, gak berat bisa dia.
1: Iya, 250cc tuh.
0: Oh, 250
1: itu. Tapi dah kalau dipakai sama dia mah tetap aja kayak Mio.
0: Iya, letik.
1: Badannya badags.
0: Saya gitu pengen dibonceng sama dia, pengen kan
1: sama
0: kapan nih aku teh?
1: Sama siapa?
0: Sama Didan ME, pengen dibonceng. Kan kapan atuh aku teh naik dibonceng motor mahal. Tapi teh cukup belakang.
1: Bukan masalah cukup enggak cukup, jangan bikin gosip itu aja.
0: Bikin gosip.
1: Ya kan kalau dibonceng,
0: oh, dibonceng. Oh, ya enak ya, udah punya istri ya. Iya,
1: enggak mau ah, enggak mau. Itu family man banget.
0: Iya, aku enggak mau, aku mah anti udah, sama cowok sama suami orang.
1: Ya udah gitu, udah mau kibo aja cocok. Ya, tapi dan, di
0: dari segi bapak wewe saru.
1: Oh, dia tuh cewek. Dia tuh berarti suka belanja ke supermarket ya.
0: Suka.
1: Nah, ini ngomongin masalah supermarket nih.
0: Kenapa?
1: Di beberapa supermarket di Finlandia itu pelanggan yang masih lajang kayak kita-kita nih, Mon.
0: Kita-kita juga.
1: Iya benar ya. Dan terbuka buat berkenalan. Hah? Ini bisa memilih keranjang belanja berwarna pink. Oh, ada ininya, ada sign-nya. Keranjang ini jadi tanda sederhana kalau mereka tuh enggak keberatan kalau diajak ngobrol atau berkenalan saat sedang berbelanja. Waduh. Iya, benar.
0: Inisiatif ini dibuat untuk mendorong interaksi tatap muka yang lebih alami di tengah semakin populernya aplikasi kencan. Dengan cara yang santai dan tanpa paksaan, orang-orang punya kesempatan bertemu calon teman atau pasangan melalui aktivitas sehari-hari. Tapi kalau aku mah gak suka justru, Om. Aku tuh ya? Paling gak suka sama stranger. Maksudnya orang yang gak dikenal. Terus, gitu.
1: Lu seneng dilibatin dengan aplikasi gak tiba-tiba? Enggak,
0: aku
1: sama,
0: gak suka.
1: Gue mah cuek aja, Dis.
0: Untuk mendownload aplikasi kayak iseng, biar banyak kenalan, ngobrol sama orang.
1: Tapi ada orang itu ada ya?
0: Ada banyak.
1: Aku mending organik aja lah.
0: Iya, ketemu maksudnya langsung.
1: Langsung ngapain?
0: Langsung curhat.
1: Udah curhat?
0: Muncrat. Ngomongnya muncrat.
1: Oh iya, hati-hati.
0: Ya.
1: Gak salah kok, gak salah.
0: Yang salah mah apa?
1: Hah?
0: Yang salah mah apa?
1: Yang salah kalau kita pakai helm, pakai kerudung. Helm dulu baru kerudung, itu yang salah.

0: Roberto Mancini jadi pelatih anyar timnas Italia. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kabar terbaru datang dari sepak bola Italia. Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC resmi menunjuk kembali Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Italia. Ini menjadi periode kedua Mancini menangani Gli Azzurri, setelah sebelumnya sukses mempersembahkan gelar juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023. Kembalinya pelatih berusia 61 tahun itu bukan tanpa tantangan. Mancini mendapat tugas berat untuk membangkitkan kembali performa Italia setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Federasi berharap pengalaman dan rekam jejaknya mampu mengembalikan kejayaan tim berjuluk Gli Azzurri di pentas internasional. Tak hanya itu, Italia juga merombak struktur kepelatihan dengan menunjuk Claudio Ranieri sebagai direktur teknik tim nasional. Duet Mancini dan Ranieri diharapkan menjadi awal baru bagi sepak bola Italia dalam menghadapi ajang-ajang besar berikutnya. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
6: Mantap.
5: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: Fox Radio Bandung.
9: 91,7 FM
8: Fox Radio Bandung.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus.
2: Sampai tepat jam 9 nanti kita masih bareng-bareng di jam 8 hari ini, 8 lebih 3 menit masih dari Abadi Raya 12C Giger Kalong Bandung. Ada yang lewat Giger Kalong gak?
1: Kenapa
2: ada
1: emang?
2: Lewat KPAD gak?
1: Mau nitip apa?
2: Apel.
1: Gak usah lewat itulah. Juga sekarang mah ada GoFood. Gampang.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good Radionya sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus. Jadi kalau sekarang nemuin kutus-kutus, masih ada kutus-kutusnya, itu berarti bukan racikan Babe Bambang Pranoto. Dan kita sudah menyatakan bahwa kutus-kutus kita anumertakan.
1: Betul. Yuk. Jadi sekarang sanga-sanga ya. Betul. Yang aslinya.
0: Betul. Kalau enggak percaya yuk ke Taman Menangkan Pahlawan yuk. Boleh kita kubur. By the way, ini waktunya kita mau bahas bahas komentar.
1: Yang mana ya?
0: Yang mana jadi yuk.
1: It's true. Yang mana yang nikah dari Om Awong apa yang
0: enggak, ini Jojo udah kirim. Di Pagi Bandung yang terakhir.
1: Nah. Dari Instagramnya kuat baca com.
0: Ya.
1: Auto ingin pindah planet di niat minta di foto rektor wisudawati Uinsa ini malah terjengkang dari atas panggung.
0: Jadi dia di apa namanya si toganya udah dikituin sama rektor terus bilang, "Pak, boleh enggak saya minta tolong?" Ini kan pasti ini apa karma ya?
1: Iya.
0: Sama kolot itu minta difotoin terus dia mundur terus jatuh.
1: Jatuh dari panggung.
0: Dan ini para komentarnya luar biasa. Dibilang lagian ngapain sih Mbak? Nggak sopan, malu, sakit ngalamin antrean. Iya bener.
1: Iya. Lah iya tuh banyak yang bilangnya lagian nggak sopan banget nyuruh rektor fotoin dia. Itu emang dia siapa ngerasa spesial ya Mbak? Malah nggak jadi foto kan akhirnya udah keburu malu ditonton teman-teman dan orang banyak. Pentingnya punya rasa malu ya Gen Z. Nah.
0: Itu teh komentar atau skripsi?
1: Oh, menit panjang deh.
0: Emang IPK-nya berapa sih, Mak? Katanya begitu. Ruwet. Ruwet apa cendol atau cendol ruwet? Oh ya.
1: Terus.
0: Mataku gelisah lihat tingkah mahasiswanya, telingaku gelisah dengerin yang nyanyi. Jadi, oh, ada yang nyanyi juga, Jo, yang lagi live itu.
1: Oh iya. Mm-hmm. Istilah Jawanya mah kualat ya Mbak, simbol kewibawaan universitas lo beliau, cari selebrasi yang berkelas dan bikin bangga gitu loh Mbak. Oh, banyaknya ngehujat
0: jadinya. Ya itu makanya ya. Kok enggak sungkan sih rektor disuruh motret? Emang enggak. Kalau versinya gue gitu sebagai orang yang tidak lulus, tidak pernah merasakan pakai toga, tidak pernah merasakan diselamatin sama rektor gitu ya. Ah ini mah udah Gen Z mah udah bener-bener keterlaluan gue bilang.
1: Rektor disuruh motret, kuliahin lagi Pak katanya.
0: Bener kan istilah Jawa kualat bener itu. Lagi siapa? Oh tadi udah ya. Siapa sih lo bisa-bisanya gangguin rundown acara penting begitu? Foto kagak dapet? Itu tadi udah ya tadi.
1: Udah.
0: Ada bawa pulang malu selamanya, oke.
1: Okay. Rasa ingin menghilang dulu minimal 100 tahun lah cenah kenal malu.
0: Iya sih terkenal cuman dihujat sama semua netizen.
1: Sakitnya gak seberapa, malunya yang gak kira-kira katanya.
0: Coba digedein deh. Dengerin.
1: Emang ada suara?
0: Ada yang nyanyi. Dengerin ya. Ini live. Ada yang nyanyi tuh. Iya kan? Ada yang nyanyi gak?
1: Ada itu. Jadi pas acara itu tuh ada yang nyanyi kan?
0: Yeah.
1: Selain si mbaknya wisudawati ini
0: ada yang nyanyi live.
1: Jatuh. Memang lagi ada live band. Sampai ada netizen juga yang komentarnya gini, gak fokus ke mbaknya yang jatuh, tapi tolong yang bisa nyanyi bisa diem gak sih?

0: Yang ini juga pasti akan jadi everlasting. Sabun Tanamila Tanahmu Klasik yang berasal dari ekstraksi minyak Tanamila Tanahmu Klasik. Jadi sabun Tanamila Tanahmu Klasik ini berhasiat untuk mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu dan juga bekas jerawat ya. Harga satu sabun Tanamila Tanahmu Klasik itu Rp50.000 aja. Dapatkan sabun Tanamila Tanahmu Klasik di Kimia Farma, Century K24 dan Fox Radio Bandung. Dan yang paling penting sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini lagu diminta sama warga TikTok.
0: Ya, kita sapa-sapa dulu warga TikTok.
1: Selamat pagi.
0: Ada Rumah Jerman yang request lagu ini. Tadi ada Kang Denny juga. Betul. Ada Kang Tia. Ada Riza, teman aku.
1: Selamat
0: juga.
1: Selamat pagi Riza.
0: Musa.
1: Riza si
0: Riza.
1: CEO Tiga Burung.
0: Oh.
1: Kenari ya. Ada lagunya itu.
0: Dia memang gimana hobi dis? Main
1: Hah? Yang kenari itu.
0: Kenari lari hei hei.
1: Kenari kenari hei gitu.
0: Dia memang doyan main burung.
1: Oke.
0: Okay. Enak ya pagi-pagi slow living.
1: Bener,
0: kayak bangun itu enggak tergesa-gesa.
1: Bener.
0: Untuk masuk kantor tapi karena, kayak slow dulu dengerin burung, ngopi.
1: Betul, terus nikmatin suasana di sekitar rumah aja gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Wah, enak apalagi yang
0: olahraga.
1: Rumahnya tuh dua lantai terus balkonnya tuh ngelihat ke sawah.
0: Wah,
1: seru ah, udah.
0: Enak. Olahraga gitu ya, bareng-bareng.
1: Masuk jam 11, jam 12 masuk kantor. Anak buahnya udah kerja sih gitu kan. Enak banget ya.
0: Enak hidup tuh. Kan ada yang bilang gini loh, ketika kamu masih bisa olahraga, ketika kamu masih bisa makan, tidur nyenyak, itu tuh kamu tuh udah lebih kaya dibanding orang-orang lainnya gitu. Dengan hal yang sederhana aja, makan bisa, tidur nyenyak gitu, olahraga bisa. Karena banyak orang tuh, itu kan mahal banget ya,
1: berkecukupan lah ya.
0: Iya, banyak banget orang yang gak bisa olahraga. Bener. Terbatas mungkin karena waktu.
1: Bener
0: gitu. Ini ngomongin olahraga nih, harus dicontoh warga
1: ini,
0: Subang.
1: Ini Subang nih.
0: Warga Subang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjaga kesehatannya. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, mereka gak langsung beranjak pulang, melainkan kompak melakukan olahraga ringan.
1: Keren.
0: Di area sekitaran masjid.
1: Jadi gerakan sederhana ini bermakna ya, menuai beragam pujian dari warganet. Banyak puji-pujian mengalir atas konsistensi. Baik lagi ya, nggak boleh harus di awal lagi nih.
0: Okay, yeah, so.
1: Okay, ya, banyak puji-pujian mengalir atas konsistensi. Ah, itu betul, itu bisa ya. Warga setempat loh teman Fox, sekaligus muncul harapan supaya kebiasaan positif ini bisa menginspirasi masyarakat luas buat mulai membiasakan gaya hidup sehat dan juga sudah mulai menular gitu ya.
0: Yeah. Betul.
1: Gitu.
0: Awang Irfan juga kata siapa? Awang Irfan pulang dari masjid ke pernah olahraga. Awang Irfan tuh habis dari masjid langsung
1: tidur.
0: Lari
1: dari mana?
0: Lari kan. Bawa kotak masjid.
1: Oh iya benar. Jadi dibuka resi aku.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Semalam sebelum tidur aku maskeran dulu teman Fox, karena kayak udah jadi rutinitas aja buat aku. Gak cuma kayak cuci muka aja pakai krim-kreman, tapi rutin maskeran untuk muka itu seminggu minimal 2 kali kalau aku. Dan kemarin baru beli Sanga-Sanga face mask karena lagi promo 40.000 di Fox Radio. Nih aku kasih tahu ya, Sanga-Sanga face mask ini wanginya enak banget, wangi maca. Jadi kebayang gak sih kamu, muka kita tuh seger banget ada wangi-wangi macanya. Dan Sanga-Sanga face mask bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harganya ini sekali lagi aku kasih tahu, lagi promo cuman Rp40.000 aja. Tapi ingat, ini tuh selama persediaan masih ada ya. Jadi kamu buruan aja langsung datang ke Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong Kota Bandung ya. Dan tentunya Sanga-Sanga ini enggak usah khawatir, bahan-bahannya herbal dan tentunya Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 414 SPPG sempat dapat anggaran tanpa beroperasi. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Temuan mengejutkan datang dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Sebanyak 414 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG diketahui sempat menerima alokasi anggaran, padahal belum menjalankan operasional pelayanan makan bergizi gratis. Kepala BGN menjelaskan, kondisi ini terjadi karena proses pencairan anggaran dilakukan lebih dulu untuk mendukung percepatan program. Namun sejumlah SPPG ternyata belum siap beroperasi akibat masih menunggu kelengkapan sarana, sumber daya manusia hingga proses administrasi. BGN memastikan dana tersebut tetap diawasi dan akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing SPPG. Pemerintah juga menegaskan akan memperketat pengawasan agar penyaluran anggaran benar-benar sejalan dengan pelaksanaan program di lapangan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin dua wadidau di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
4: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
1: Radio everywhere.
6: 91.7 FM.

0: di TikTok.
1: Apa katanya?
0: Om Awong kenalpot kena razia enggak?
1: Enggak, muka yang kena razia mah aku. Kenalpot mah aman.
0: Banget tuh benar razia.
1: Aku mah SNI.
0: Apa tuh? Standar nasional India.
1: Aku mah SNI. Kalau Rob One itu udah masuknya SNI. Yang ini yang apa namanya Jo? Brong ya Jo ya? Yang Brong, yang ada kan beberapa pabrik juga yang memang gandeng pisan gitu.
0: Brong, Brong, Brong.
1: Untuk gitu kan Brong.
0: Kenapa dibilangnya Brong?
1: Ya itu gandeng, maksudnya ngebrong gitu. Ngebrong.
0: Kan zaman dulu juga kan ngomongnya, wah cewek Brong. Berarti cewek gandeng dong.
1: Iya, kamu gandeng gak Brong?
0: Enggak. Aku apa gak gandeng?
1: Kamu silent ya?
0: Gandeng nih, gandeng.
1: Kalau apa? Kalau gak punya apa-apa ya?
0: Bukan. Gandeng kalau lagi di...
1: Di mana?
0: Di kamar.
1: Oh. Nah, gandeng. Oh, nyanyi sih mah karaoke.
0: Nyanyi karaokean.
1: Memende budakna sih mah kudu gandeng. Udah gak sih? Gitu. Selamat.
0: Selamat apa?
1: Menikmati hidup. Hari ini teman Fox hari Rabu ketemu lagi besok. Berarti setelah ini bakal ada Ijan Mandagi ya?
0: Yes.
1: Tapi ini kita mau ngasih tahu aja buat teman-teman.
0: Apa tuh?
1: Terutama buat laki-laki kali atau mungkin siapapun itu gitu ya. Mm-hmm. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, Dis.
0: Betul, Om.
1: Mudah emosi, mudah marah, dan mudah-mudahan gak gila.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Halo, waduh lembut banget suara Ijen Mandiagi sekarang. Udah mulai tidak kayak Baby Romeo, tapi sekarang udah mulai kayak Judika suaranya. Enggak. Ijen nemenin kamu ya. 2 jam ke depan sampai jam 11, lagu-lagu Indonesia favorit kamu udah Ijen siapin teman Fox.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Dan di Mamoja FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Selamat pagi, happy morning. Ijin mendagi di Selekta Indonesia. Ah, aku pengen pakai backsound gitu, boleh gak sih? Boleh kali ya. Ijin pengen pakai backsound hari ini yang ceria aja kali. Gimana kabarnya hari ini teman Fox? Kalau misalnya kamu hari ini mau ngelakuin segala sesuatu yang menurut kamu susah, menurut kamu gak akan bisa reach, kamu harus benar-benar coba dobrak kebiasaan kamu, ngerti gak? Maksud Ijan Mandagi itu coba dobrak

95,5 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Udara ya, benar-benar kita gak bisa nyalain juga sih. Terima-terima aja. Kita dikasih udara yang menyenangkan, bisa dibilang kayak gitu. Biarpun kondisi badan atau kondisi tubuh kita kurang fit, kamu jangan lupa main namanya vitamin ya. Vitamin itu tergantung kebiasaan kamu. Menurut Ijen Mandagi, kalau kamu suka vitamin yang ini, kamu gak boleh ngejudge temen dulu mah. Itu kurang bagus vitaminnya, harusnya pakai vitamin yang gue pakai nih, gue aja fit. Enggak. Tubuh itu beda-beda dan kebiasaan orang beda-beda. Yang penting kamu minum vitamin dan kamu ngerasa fit, it's okay gitu, mau vitamin yang harga berapa gitu. Tapi kalau kamu suka, kamu pas sama badan kamu, ya go aja gitu. Tapi kalau yang ini tuh pasti pas sama badan kamu, pasti pas sama tas kamu. Kenapa coba? Nah, di saat-saat yang kayak gini, kamu balurin aja yang namanya Ultimate Sanga-Sanga. Itu enak banget ya. Tapi pastinya juga ada yang namanya Ultimate Sanga-Sanga Travel Size. Bisa dibawa kemana-mana dengan tas kecil kamu juga. Bener loh, tas kecil bukan tas gede, ini udah masuk. Ijan aja tiap hari bawa. Dengan manfaatnya itu lebih intens dengan aromaterapi premium. Harga satu botol itu 30 mili ya. Itu cuman travel size-nya itu cuman 85.000 rupiah aja. Kamu bisa dapetin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Sama-sama. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga. 91.7 FM. Feel good.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Masih bareng Ijan Pandegi, teman Fox. This is Ratu. Kita tidak sedang bercinta lagi. Ya, yeah, kalau misalnya udah gak ada hubungan apa-apa, jadi teman baik juga bisa kali ya. Cia, klise banget, teman Fox. Kalau ini Ijan mau ngobrolin berdasarkan pengalaman teman-teman juga lah ya. Ngeles. Nah, kalau misalnya teman Fox jalan-jalan mau berangkat ke Hong Kong, Ijan kasih tahu ada inovasi yang unik banget. Ada sebuah spa. Jangan pikiran kemana-mana dulu. Spa namanya Fuying Spa and Massage menghadirkan konsep yang gak biasa. Pijat ditemani puluhan kucing yang bebas berkeliaran. Jadi layanan yang dijuluki Cat Massage ini menggabungkan pijat tradisional dengan interaksi hewan, teman Fox. Menciptakan suasana santai sekaligus menyenangkan. Dan saat sesi berlangsung, pelanggan gak hanya dipijat oleh terapis, ya, gak hanya dipijat oleh terapis, tapi teman Fox, saat sesi berlangsung itu ditemani kucing-kucing yang duduk, tidur hingga bermain di sekitar mereka. Dalam video yang dilihatnya sama Ijan Mandagi dibagikan oleh Fairy, terlihat beberapa pelanggan menikmati pijatan sambil dikelilingi kucing yang tampak tenang, teman Fox. Mau kalau Ijan, bener. Apalagi Ijan mah pengennya dipijat terus ada itu Catwoman.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

Kalau ini lagunya dari NPD ya, Sempurnanya Aku. Narsis juga didengar-dengar liriknya, tapi laku teman Fox. Nah, kalau misalnya kamu NPD kan berarti harus pede banget tuh ya. Kamu harus pede, jalan-jalan tuh harus glowing, dilihat sama orang-orang. Ah, makanya bersihin mukanya harus benar. Yang pastinya pakai sanga-sanga facial wash, teman Fox ya. Kenapa harus pakai sanga-sanga facial wash? Ya, jangan bilangin. Gak cuma untuk ngebersihin muka kamu aja, teman Fox. Tapi, aromanya jasmine bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Enakin pokoknya, Maya. Terus, ini harga satu sanga-sanga facial wash. Ini lagi promo banget, teman Fox. Rp40.000 aja. Selama persediaannya masih ada pastinya. Ini ada di Fox Radio Bandung. Yang kamu harus ingat, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Suka lagu-lagu 2000-an kayak gini?

0: 91,7 FM.
1: Sempurna. Kamu di tempat yang tepat.
2: Fox Radio Bandung.
3: WhatsApp web resmi bisa telpon dan video call, termasuk grup. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: WhatsApp web resmi menghadirkan fitur panggilan suara dan video, termasuk untuk grup, sehingga pengguna tak lagi harus mengandalkan aplikasi di ponsel atau desktop. Fitur ini sudah mulai digulirkan secara bertahap. Untuk menggunakannya, pengguna cukup membuka WhatsApp web melalui browser, lalu akan muncul ikon telepon dan video di jendela percakapan. Menariknya, panggilan bisa dilakukan baik secara personal maupun grup, dengan perlindungan enkripsi end-to-end seperti di aplikasi WhatsApp. Kehadiran fitur ini membuat WhatsApp web semakin lengkap sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi, terutama bagi pengguna yang lebih banyak beraktivitas menggunakan laptop atau komputer. Jadi, meeting dadakan, diskusi kelompok, atau sekedar video call dengan keluarga kini bisa dilakukan langsung dari browser tanpa perlu berpindah perangkat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Selekta Indonesia bareng Ijan Mandagi.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijan Mandagi nemenin kamu, teman Fox. Dan pastinya juga masih teman Fox yang nemenin Ijan Mandagi. Cah, dibalik-balik. Requestannya masih Ijan tungguin. Sambil kamu ceki-ceki juga, mau salam-salam ke siapa, salam-salam ke Ijan juga boleh. Doain Ijan pulih bener.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam merespons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Indonesia dan Kamboja eksplor kerjasama bilateral di bidang pendayagunaan aparatur negara. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Indonesia dan Kamboja terus memperkuat hubungan bilateral. Kali ini, kedua negara menjejaki kerjasama di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Pembahasan kerjasama tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan delegasi pemerintah Kamboja. Sejumlah peluang kolaborasi dibahas, mulai dari pengembangan sumber daya aparatur sipil negara, transformasi birokrasi, hingga digitalisasi layanan pemerintahan. Pemerintah Indonesia berharap kerjasama ini dapat menjadi wadah untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam membangun birokrasi yang profesional, efektif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali dengerin Fox Rewind.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Feel the beat. Feel good.

Feel the vibe. Feel the music.

0: Wow.
1: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami, dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
3: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik

0: tutup sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Prediksi terbaru BMKG soal El Nino, kategori sangat kuat, bertahan sampai awal 2027. Selengkapnya bersama saya, Vira, atau Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Kondisi ini berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG mengingatkan bahwa dampak El Nino dapat meningkatkan risiko kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, hingga penurunan hasil pertanian. Karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat diimbau mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini, terutama dalam pengelolaan cadangan air dan mitigasi bencana. Meski begitu, BMKG menegaskan kondisi cuaca di setiap daerah tetap bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, masyarakat diminta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru dari BMKG agar dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari serta mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat musim kemarau ekstrim. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan kita kembali dengerin Fox Rewind.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Musik 90-an, gak ada lawan.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Feel good.
4: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
5: Rusak berat, kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan.
6: Menyatakan video viral pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong, tidak benar.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ratusan orang gelar unjuk rasa tolak LGBT di Gedung Sate Bandung. Kondisi Gedung SD Negeri Sasana Wiyata 02 Bogor memprihatinkan, atap nyaris ambruk. Viral diduga bendera setengah tiang di Tasikmalaya, ternyata tiang lampu belum rampung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ratusan orang yang tergabung dalam paguyuban pengawal NKRI menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung menolak keberadaan serta penyebaran paham lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT.
7: Koordinator aksi Dani Muhammad Ramdan mengatakan keberadaan kaum LGBT di Jawa Barat ini sudah cukup membuat resah masyarakat. Sehingga agenda aksi damai ini salah satunya adalah mendesak Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan sebuah aturan yang melarang keberadaan LGBT di Jawa Barat.
8: Kami menyuarakan khususnya kepada masyarakat Jawa Barat dan juga pemerintah Jawa Barat agar senantiasa mewaspadai Jawa Barat dari LGBT ini. Dan kami hari ini datang membawa draft naskah akademik terkait bahaya LGBT yang akan kami sampaikan kepada pemerintah agar menjadi bahan rancangan terbitnya pergub ataupun perda anti-LGBT.
7: Secara terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk memberantas permasalahan terkait dengan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Satu di antaranya adalah dengan membuat rancangan peraturan daerah atau Raperda khusus yang mengatur persoalan tersebut. Diharapkan Raperda tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan LGBT. Pasalnya, penyebaran budaya LGBT di Jabar saat ini sudah sangat meresahkan dan harus menjadi perhatian khusus.
9: Sudah sangat memprihatinkan karena ini sudah merambah semua kalangan, ASN, TNI, Polri, dan juga generasi-generasi muda kita. Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat.
1: 4 ruang kelas di SD Negeri Sasana Wiyata 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, rusak parah akibat atap yang nyaris ambruk. Kepala sekolah dan orang tua siswa kembali meminta pemerintah Kabupaten Bogor merealisasikan bantuan perbaikan yang sempat dijanjikan DPRD.
10: Lokasi sekolah berada tidak jauh dari kantor Kecamatan Sukaraja dan kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Dari 8 ruang kelas yang dimiliki, 4 ruang kelas diantaranya mengalami kerusakan dan tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, bahkan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor pernah meninjau langsung kondisi sekolah dan menyampaikan komitmen untuk mendorong perbaikan. Namun hingga kini belum ada realisasi pembangunan yang dilakukan. Untuk mengurangi risiko, pihak sekolah telah melakukan perbaikan sementara pada 3 ruang kelas menggunakan dana perawatan sekolah, sedangkan 1 ruang kelas lainnya masih dikosongkan karena dinilai membahayakan jika digunakan untuk kegiatan belajar.
5: Sejak dibangun belum ada realisasi, walaupun rusak berat seperti ini. Kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan melalui proposal, ajuan secara langsung datang ke kantor kabupaten, ke Dinas Pendidikan, tapi sampai hari ini belum ada.
10: Akibat keterbatasan ruang kelas yang layak digunakan, pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem pembelajaran bergilir agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
1: Sebuah video yang memperlihatkan bendera merah putih terpasang di tengah tiang panjang viral di media sosial menjelang hari ulang tahun RI ke-81. Perekam dalam video bahkan menyinggung para koruptor, namun setelah ditelusuri bukan bendera setengah tiang.
3: Video diketahui direkam di Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video, perekam menyebut suasana kemerdekaan tahun ini sangat menyedihkan. Ketua RT sekaligus Ketua Panitia HUT Kemerdekaan Desa Sukamenak, Tajid Mutakin, meluruskan unggahan video itu. Ia memastikan tidak ada pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk duka. Namun saat diambil gambar videonya oleh orang yang melintas dan diunggah di medsos, itu adalah kondisi pemasangan setengah tiang karena belum rampung pengerjaan mempercantik kampung. Menurut Tajid, tiang panjang itu memang disiapkan untuk menggantung lampu penerangan jalan dan bendera agar kampung semakin terang menyambut 17 Agustus. Karena prosesnya belum selesai, sebagian bendera masih terpasang di tengah tiang sehingga terlihat seperti setengah tiang.
6: Saya menyatakan video viral mengenai pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong. Tidak benar. Di kampung kami pemasangan yang belum selesai, ternyata ada orang yang memviralkan. Orang tersebut tidak konfirmasi dulu ke pihak setempat. Makanya saya akan klarifikasi ke semua pihak bahwa pemasangan bendera, ada tiang bendera mau ditempelin, dipasang di tiang lampu yang belum selesai.
3: Usai video viral, warga langsung bergotong royong memindahkan seluruh bendera ke ujung tiang. Hal senada disampaikan Kapolsek Sukarame, Ibtu Indra Firmansyah. Ia menegaskan tidak ada instruksi pengibaran bendera setengah tiang di wilayahnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum dikonfirmasi, terutama yang berkaitan dengan simbol negara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sidang perdana pra-peradilan anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM di Pengadilan Negeri Banjar Selasa 28 Juli ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak termohon Polres Banjar tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan resmi. Herman Subekti, kuasa hukum ARM, menjelaskan pihaknya telah hadir sejak jam 9 pagi, namun hingga jam 11 pihak termohon tidak hadir sehingga majelis menunda sidang sampai 11 Agustus 2026 mendatang. Herman menambahkan, majelis hakim juga mengingatkan jika setelah dua kali pemanggilan termohon tetap tidak hadir, maka persidangan pra-peradilan dapat tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum menilai ada sejumlah tindakan penyidik Polres Banjar yang dinilai cacat formil. Mulai dari penetapan tersangka, penahanan, penetapan DPO, hingga prosedur penggeledahan. Tim menilai prinsip due process of law tidak terpenuhi.
11: Keterangan dari majelis hakim dari pihak Polres, alasan kenapa pihak Polres tidak hadir. Majelis tadi mengatakan sidang rapid ditunda sampai tanggal 11 Agustus. Namun kalau memang toh nanti setelah dua kali panggilan pihak termohon tidak juga hadir, sidang rapid akan dilanjutkan. Rapid ini terkait beberapa hal yang memang dirasa oleh tim kuasa hukum itu tidak tepat, dirasa oleh kami itu menyimpang cacat formil.
1: Untuk diketahui, ARM ditetapkan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Korban Imas Yulia Nur Hasanah mengaku rugi Rp 243,1 juta. Rupiah. ARM ditangkap di Jakarta Timur setelah masuk DPO sejak Maret 2026. Ia dijerat pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Majalengka. Aksi yang dilakukan dua pelaku itu terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku menodongkan pistol, menembak seorang karyawan hingga terluka, lalu menyekap korban sebelum membawa kabur uang dari dalam brankas.
12: Peristiwa yang terjadi pada Senin malam ini dilakukan oleh kedua pelaku yang masuk ke dalam minimarket sambil menodongkan pistol dan mengancam karyawan. Pelaku kemudian memaksa karyawan menunjukkan lokasi penyimpanan uang. Tak hanya mengancam, pelaku juga melepaskan tembakan yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban mengalami luka. Setelah itu, pelaku menyekap karyawan sebelum menggasak seluruh uang yang berada di dalam brankas dengan nilai total kerugian sekitar 7 juta rupiah.
13: Kejadian jam 11 lebih 10. Udah tutup, cuman rolling door-nya kebuka sedikit. Pelaku dua orang menggunakan helm semua, pakai masker, berjaket. Pelaku ke dalam, langsung mendongin pistol, nembak ke area kasir satu kali, nggak kena, kena keserempet sama temannya ini. Dia tembak di bagian kaki, sampai pelurunya masih ada di kakinya, Pak. Lalu beliau ditunjukkan langsung ke rangkas.
14: Berhasil membawa kabur apa aja?
13: Berhasil uang doang, Pak.
12: Usai kejadian, pihak minimarket langsung melaporkan perampokan tersebut ke Satreskrim Polres Majalengka. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan memburu kedua pelaku.
1: Kepala Dinas Teritorial Komando Armada RI TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut John Lucky Boy Siburian, didampingi unsur pemerintah Kabupaten Sukabumi, meninjau lokasi bencana pembangunan kembali Jembatan Lewi Dinding yang menghubungkan Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
15: Berdasarkan hasil rapat TNI Angkatan Laut, PT CMNP, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi, pembangunan jembatan direncanakan dimulai pada awal Desember 2026. Dalam proses pembangunannya, proyek tersebut akan melibatkan berbagai unsur pemerintah serta masyarakat sekitar. Sementara itu, lahan milik warga maupun fasilitas umum yang terdampak pembangunan akan melalui proses pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
16: Kemudian kita melaksanakan dua survei jembatan, tapi dengan pertimbangan prioritas pembangunan yang akan kita bangun, kita prioritaskan di Lewi Dinding untuk aktivitas di dua kecamatan. Survei lanjutan kedua untuk menentukan titik-titik mana yang akan digunakan oleh PT CMNP untuk melaksanakan pembongkaran.
15: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk akibat diterjang banjir bandang luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025 sehingga memutuskan akses penghubung antara Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: Suka lagu-lagu 2000-an kayak gini?

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia nggak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia nggak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh nggak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu nggak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: KBRI Tokyo pastikan seluruh WNI di Jepang aman usai gempa magnitudo 7,1. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo memastikan seluruh warga negara Indonesia di Jepang dalam kondisi aman setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah timur Jepang. Hingga saat ini, KBRI belum menerima laporan adanya WNI yang menjadi korban jiwa maupun mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pihak KBRI juga terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta memantau perkembangan situasi untuk memastikan keselamatan seluruh WNI di berbagai wilayah terdampak. KBRI mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Jepang agar tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah setempat, serta terus memantau informasi resmi terkait potensi gempa susulan maupun peringatan tsunami. WNI juga diminta segera menghubungi KBRI apabila membutuhkan bantuan darurat atau mengalami kendala pasca gempa. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Denger doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.
3: That is a very sensitive subject.

0: KSP tegaskan tata kelola ekspor harus segera dibenahi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kantor Staf Presiden atau KSP menegaskan bahwa tata kelola ekspor Indonesia harus segera dibenahi agar lebih efisien dan mampu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global. Menurut KSP, masih terdapat sejumlah kendala dalam proses ekspor, mulai dari birokrasi yang rumit, regulasi yang belum terintegrasi, hingga proses perizinan yang dinilai menghambat pelaku usaha. Karena itu, pemerintah mendorong penyederhanaan aturan dan penguatan koordinasi antar instansi. Langkah pembenahan ini diharapkan dapat mempercepat arus ekspor, meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka peluang yang lebih besar bagi produk-produk Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sepertinya kamu

0: Wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan. 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga

0: Bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, sing ada lawan. Sekarang kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.

0: Begal. Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Mika Tambayong kembali menghadirkan karya terbaru dengan kolaborasi bersama Rai Ran dalam lagu berjudul Jalan Tengah. Lagu ini mengangkat cerita tentang dua orang yang saling mencintai tapi harus menerima kenyataan kalau cinta saja terkadang tidak cukup buat mempertahankan sebuah hubungan. Jalan Tengah menawarkan sudut pandang yang jarang diangkat dalam satu perpisahan. Ini dia Mika Tambayong, Rai Putra dengan Jalan Tengah.

0: itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Pelatih Persib puji pemain muda usai lolos ke semifinal Piala Presiden. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Persib Bandung berhasil melangkah ke semifinal Piala Presiden. Usai memastikan tiket ke babak empat besar, pelatih Persib Igor Tolik memberikan apresiasi khusus kepada para pemain muda yang tampil penuh percaya diri dan mampu menjawab kepercayaan yang diberikan. Menurut sang pelatih, para pemain muda menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari sisi mental maupun permainan di lapangan. Penampilan mereka dinilai menjadi modal penting bagi Persib untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di babak semifinal. Meski puas dengan hasil yang diraih, tim pelatih mengingatkan seluruh pemain agar tidak cepat berpuas diri. Persib kini akan fokus mempersiapkan diri sebaik mungkin demi menjaga peluang meraih gelar juara Piala Presiden musim ini. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagi Fox Music Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: 91.7 FM. Feel good.

teman-teman Fox, seperti biasa kita mau bahas hal-hal yang viral-viral gitu ya. Ini ngomongin siang di Bandung yang cukup panas gitu ya, dan malamnya waduh hai, subuh-subuhnya waduh dinginnya luar biasa, luar biasa. Tapi enak sih, di satu sisi enak, kenapa? Karena tidurnya akan lebih nyenyak gitu teman Fox. Tapi kalau yang harus bangun subuh-subuh agak sedikit kelimpungan nih. Sama ini ada cowok bersepeda 5.750 km demi ibunya yang mengidap Alzheimer teman Fox ya, pengorbanan seorang anak. Sama ngomong soal Linkin Park, jadi band nu metal pertama di Hollywood, keren ya.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. For all that's

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good radionya sangat-sangat teman Fox yang bertransformasi dari kutus-kutus tentunya ya. Kamu kalau lagi ngerasa gerah gitu ya di luar, kamu cobain deh cuci muka ya pakai scrub dari Ultimate Kaliku-Kaliku. Waduh, sabun Ultimate Kaliku-Kaliku ini bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit. Cocok banget ini ya. Pulang habis kegiatan langsung pakai scrubnya dari Ultimate Kaliku-Kaliku. Jadi selain tadi bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, ternyata bisa memelihara kesehatan kulit dan juga menjaga kelembaban kulit. Panas gini mah kadang suka lembab gitu, kadang kering gitu ya. Harga sabun Ultimate Kaliku-Kaliku adalah Rp37.000 aja. Mursid ya. Gampang atuh. Dapatkan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma, Century K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Ya, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Langsung aja ya, gaskeun.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: 91,7 FM
0: Fox Radio Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih bareng Pevi Trevi, teman Fox di Seru Senja. Dan hari ini tuh Bandung cuacanya luar biasa panas banget ya. Gue gak ngerti dari beberapa hari kemarin tuh kalau siang panasnya aduhai sekali, dan kalau malam itu ternyata dingin gitu teman Fox. Dan ini ternyata akibatnya dari angin monsun dari Australia teman Fox. Ini penyebab kenapa Bandung sekarang jadi luar biasa panas di siang dan dingin di malam hari. Ya, tapi ini katanya berangsurnya kurang lebih selama bulan ini sih bakal terus-terusan kayak gini nih hawanya. Ini pasti bakal kerasa banget nih sama aku yang sudah punya pasangan aja kerasa banget dingin gitu. Apalagi buat kamu yang jomblo pasti kerasa banget dinginnya. Lebih dingin lagi, sabar yang jomblo.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere. You're ready for me.

Good Morning Tarafan Fox Radio Bandung. Feel good radinya sangat-sangat teman Fox ya. Mario just a friend. Sakit sih kalau cuma teman doang mah ya. Teman tapi minta dijemput, teman tapi minta dianterin, teman tapi minta diperhatiin. Kadang-kadang hal itu yang bisa bikin kita jadi salah mengartikan teman Fox ya. Karena kita cuma teman loh, tapi kenapa lo ngarepnya lebih gitu. Biarinlah. Pahala aja, cari pahala ya, gak cari pahala. Sama kayak ini nih, ada cowok ini sepedaan dia demi nyokapnya nih, carinya pahala nih pasti, gue yakin. Di seorang pesepeda asal Perancis namanya adalah, ini kalau salah sorry ya, Frederic Delanovelle namanya. Delanovelle, Novelle, ya itu ya. Itu berhasil menyelesaikan perjalanan sejauh 5.750 km selama 37 hari. Nama juga nih. Unik ini rute yang dia tempuh membentuk gambar bunga raksasa melalui jalur GPS. Ih, keren. Aksi yang dikasih namanya adalah, ini sebenarnya ada nih bahasanya, La Fleur de Espoir atau The Flower of Hope gitu ya. Atau bunga harapan ya, dilakukan sebagai bentuk penghormatan untuk sang ibu yang meninggal karena mengidap Alzheimer. Selama perjalanan dia melintasi 40 wilayah dengan total elevasi sekitar 60.000 meter. Gokil. Yang cuma penuh gak cuma penuh makna, aksi ini juga berhasil menggalang dana lebih dari 11.000 euro buat mendukung penelitian Alzheimer, teman Fox. Sekaligus mencatatkan namanya di Guinness World Record. Keren ya si abang Frederick ini ya. Namanya kecintaan anak kepada ibu, akan rela melakukan apapun gitu ya. Kayak gue juga pasti mungkin ya, kalau nyokap gue mengidap hal yang sama, mungkin juga gue akan melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi gak sepedahan kali ya. Kalau gue naik motor aja deh. Mohon maaf nih, kalau sepedahan gempor gue nanti, ntar betis gue meledok. Capek motoran aja ya mah, maaf mah.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Hadapi tantangan anggaran, Kemenhub jejaki skema pembiayaan kereta bersama Inggris. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Kementerian Perhubungan terus mencari solusi di tengah keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur. Salah satunya dengan menjejaki kerjasama pembiayaan proyek perkeretaapian bersama pemerintah dan mitra investasi dari Inggris. Skema pembiayaan alternatif ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan jaringan kereta api tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selain pendanaan, kerjasama juga mencakup peluang transfer teknologi dan pengembangan sistem transportasi yang lebih modern. Kementerian Perhubungan berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pengembangan transportasi kereta api di Indonesia, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memberikan layanan transportasi publik yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagi Pepi di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, ini ada yang senang banget sama Linkin Park gak? Ini kita mau ngomongin soal Linkin Park. Katanya dia band metal pertama yang walk of fame di Hollywood. Gile. Keren juga nih. Tapi band new metal ya. Kita bakal bahas ini teman Fox.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Langsung sini di Fox Radio Bandung. Bisa datang ke sini aja, bisa di Jalan Abadi Raya nomor 12C. Langsung ke sini aja ya. Kalau pengen dapetin yang travel size, gampang kan caranya? Dan jangan lupa, ini nih racikan Babe Bang Pranoto, tetap nih transformasi dari kutus-kutus

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Dan sedih tak berujung ini lagunya memang beneran sedih tau, asli. Dan sedihnya gak ada ujungnya. Agak lumayan menyiksa sih kalau lagi ada di fase ini gitu ya, dengerin lagu yang gak sesuai sama expect lo gitu. Kenapa sih harus dengerin lagu ini gitu. Oke, sekarang gak ngebahas lagu Glenn. Sekarang gue mau dengerin, mau ngebahas lagunya Linkin Park ya. Karena ternyata dia menjadi salah satu new metal band pertama teman Fox ya, yang Walking of Fame di Hollywood. Gokil gak tuh? Widih, Linkin Park kembali mencetak sejarah di industri musik dunia. Band yang kenal lewat lagu In The End, Numb, dan juga Crawling ini resmi diumumkan sebagai salah satu penerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini menjadikan Linkin Park sebagai band nu metal pertama yang mendapatkan bintang di Hollywood Walk of Fame. Pencapaian ini jadi bukti pengaruh besar Linkin Park selama lebih dari 2 dekade, sekaligus menjadi penghormatan atas warisan musik yang sudah dibangun bersama mendiang Chester Bennington. Gila sih Chester. Sampai sekarang nih karya-karyanya dari Linkin Park masih terus didengarkan lintas generasi tentunya, dan menginspirasi banyak musisi maupun penggemar di seluruh dunia. Mengakui, gue salah satunya yang akhirnya ternyata setelah gue pikir-pikir ada satu penyanyi yang akhirnya gue suka, literally gue suka gitu ya. Gue tuh ya namanya juga anak muda lah ya pada zaman itu. Jadi si Chester ini dulu sempet ditindik di bibir kan. Dan bodohnya aku pun pernah ditindik biar kayak Chester. Ya Allah. Ya Al-Fatihah buat Chester ya, mudah-mudahan nyampe.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sangasanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sangasanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sangasanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sangasanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sangasanga sing ada lawan.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good. 91.7 FM.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Teman Fox, gak pernah bosan buat Pepe sih ingetin kamu semua, jangan sampai lupa buat selalu ngejaga kesehatan tubuh kamu gitu ya. Apalagi yang tadi Pepe bilang, cuaca di Indonesia itu lagi tidak menentu gitu, karena badai monsun dari Australia gitu. Sama juga dirasakan sama Ricky underscore Sumarna. Di tempat Abi mah tiris, tapi tetangga panas kunaunnya. Aidi, apa deh maksudnya? Ada lagi Kinilia underscore underscore, panjang bener nih. Dingin banget Min, butuh pelukan. Peluk tuh si Ricky tuh, tetangganya Ricky, katanya Ricky tetangganya panas tuh, coba dipeluk. Ada Blocky underscore, gue belum kesampaian nih main ke Sydney or Melbourne. Paling gak udah rasain angin Aussie yang nyampe ke Bandung katanya. Iya juga ya, gak perlu ke Aussie, ngapain juga ke Aussie, orang hawanya udah kerasa. Tapi dari beberapa teman gue juga belum pernah ke Australia sih sebenarnya. Tapi dari beberapa temanku yang sudah pernah ke Australia gitu teman Fox, katanya tuh awannya beda gitu. Gue gak ngerti deh, maksudnya beda tuh gue gak ngerti bedanya gimana ya. Katanya tuh si ininya tuh enak aja gitu, tone warna yang dihasilkan dari apa namanya, kamera di handphone itu katanya beda aja gitu, lebih bagus gitu. Gue gak ngerti deh kenapa, apa karena perbedaan apa tuh ya, garis gitu khatulistiwa atau apa, gue gak ngerti. Tapi jadi penasaran aja gitu, karena kalau melihat dari si awan-awannya gitu, ton warnanya tuh beda kayak di Indonesia gitu ya. Kalau kamu pernah ke Australia mungkin tahu gitu perbedaan awannya kayak gimana. Di foto tapi by the way ya, awannya awan yang sama sih. Ini ada lagu Manic Street Preachers, dulu Australia. Aku senang lagu ini.

0: Coba nih berudak Britpop. Budak Britpop mah yang dengerin lagunya ini Australia Manic Street Preacher ya. In Australia. In Australia. Aduh, ini lagu enak banget sumpah. Sudah waktunya azan maghrib teman Fox untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah dengerin seru senja dari tadi ya. Dan thank you juga buat Jojo produser. Terima kasih buat DJ Mul hari ini terlambat katanya sih ya. Ada trouble di motor kalau gak salah. Terus buat Andri Kemir juga musik dan juga program director. Thank you. See you tomorrow guys. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: 91.7 FM.
1: Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Jet setter. Go getter.

0: 91.7 FM.
1: Sempurna. Kamu di tempat yang tepat.
2: Fox Radio, Bandung.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

tentang kisah dua orang yang saling mencintai, tapi nggak bisa dengan bebas menjalani hubungan mereka karena adanya perbedaan yang ada. Alih-alih menyerah, keduanya memilih buat terus bertahan dan membuktikan kalau cinta mereka layak diperjuangkan. Hubungan di tengah berbagai rintangan. Pesan utama lagu ini sederhana, cinta yang tulus pantas buat diperjuangkan meski jalan yang harus dilewati nggak selalu mudah. Ini dia Anet dengan Sembunyi dari Bumi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Assalamualaikum, Lawan Fox. Malam hari ini Gils Bandung dingin banget kalau menurut Raden Citra. Menurut kamu gimana? Padahal tadi siang tuh panasnya bukan main. Duh. Tadi udah dibahas ya di sore-sore barengan sama Pepi Trafi. Kenapa sih siangnya Bandung panas, malamnya malah dingin banget? Kalau sekarang butuh kehangatan, yuk kita merapat di Fox Najo.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam Tuan Fox Gils. Malam hari ini Bandung dinginnya bukan main, padahal tadi siang tuh panas ya kalau misalkan di daerah rumah Raden Citra. Tadi juga kalau misalkan dilihat katanya di sini siangnya panas. Kenapa ya? Kalau misalkan tadi dibahas sama Pepi Trevi di Seru Senja, itu karena kondisi Bandung yang udah memasuki awal musim kemarau teman Fox. Jadi wajar kalau misalkan di siang hari langitnya cenderung cerah tanpa banyak awan, sinar matahari langsung kerasa panas, dan begitu malam suhunya jadi turun dan cukup drastis. Jadi kalau misalkan sekarang lagi butuh kehangatan, mari kita merapat di Fox Night Show barengan sama Raden Citra ya. Sampai jam 9 teman Fox, mau lagu apa? Indonesia, Barat, ataupun Asia, langsung aja di 08122 4774917, ataupun lewat question box-nya kita di Instagram Fox Radio. Dan nanti juga Citra bakal buka live TikTok-nya di Fox Radio Bandung. Jadi buat yang pengen lihat keseruan kayak gimana, langsung aja mampir di sosial media.

Rocks, kalau misalnya kamu suka banget jalan-jalan, jangan lupa untuk membawa sangat-sangat travel size klasik di sakunya kamu, teman Fox. Yang pastinya ini tuh serbaguna banget untuk pilihan keluhan tubuh sehari-hari. Harga satu botol 30 ml sangat-sangat travel size klasik tuh Rp65.000. Dan kamu bisa dapetin sangat-sangat travel size klasik di Fox Ready Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Perlu diingat juga kalau sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.
5: Sing ada lawan.

Urban FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus kutus. Kalau misalkan lagi dingin kayak gini, enaknya kita merapat kali teman Fox ya, kita berpelukan supaya Bandungnya kerasa anget nih ya. Karena duh tirisnya gak kuat. Tapi kalau misalkan ngomongin soal kehangatan, mungkin ini ada satu usulan yang bisa dijadikan acuan. Alah acuan gak sih. Ini ada satu info yang menarik teman Fox. Di Thailand ada usulan dari Mongkolit, yaitu seorang politikus asal Thailand dan kandidat perdana menteri dari Partai Alternatif Thailand, yang bilang kalau misalkan wanita itu bisa nikah dengan 4 suami. Wow, keren banget ya. Karena katanya ini tuh demi kesetaraan gender. Jadi perempuan tuh seharusnya boleh memiliki maksimal 4 suami asalkan semua pihak yang terlibat itu setuju. Dan ia tuh menyebutkan kalau misalnya gagasan ini sebagai kebalikan dari sistem yang di beberapa negara itu memperbolehkan laki-laki memiliki hingga 4 istri gitu katanya ya. Tapi di hukum Thailand sendiri saat ini tidak mengizinkan seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam pernikahan yang sah. Aduh, jangankan 4, mohon maaf, satu aja susah.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk, naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah?
4: Bisa.
5: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Radio everywhere.

FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini dia rayuan perempuan gila dari Nadine Amizah, requestannya dari Fauzia nih di Bojongkoneng yang mau request buat semua teman Fox yang lagi pada dengerin. Dan habis ini Raden Citra punya lagunya dari John Mayer dengan Back to You, requestan dari Aditya di Ujung Berung. Ada juga M2M dengan Mirror Mirror dari Fahrial Hardiaman, spesial buat kamu teman Fox di Fox Night Show.

misalkan sekarang kamu lagi ngaca dan ngerasa muka kamu kok kusam banget ya, mungkin ini ada salah satu skincare yang bakal cocok untuk kamu mencerahkan kulit wajah, Taman Fox. Kalau misalkan kamu pengen kulit kamu bersih, lembab, terus cerah, kamu harus pakai sangat-sangat facial wash, yaitu sabun wajah herbal dengan aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan kulit dari wajahnya kamu. Harga satu sangat-sangat facial wash lagi promo nih, sekarang Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang mau beli, langsung aja mampir ke Fox Red Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Udah jam 8 teman Fox, sudah pada makan malam belum? Kalau misalkan belum, mungkin ini bisa jadi waktu yang tepat untuk makan malam. Dan ada sebuah survei yang menyebutkan kalau misalkan orang itu biasanya makan bukan karena lapar, tapi untuk meredam stres. Selain untuk meredam stres dengan makan, mendingan kamu dengerin lagu favorit kamu deh barengan sama Raden Citra di jam terakhir
0: Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Malam hari ini udah pada makan malam belum, teman Fox? Kalau misalkan belum, jangan sampai dilewatin, karena kalau misalkan kamu melewatkan jam makan malam, itu tuh bisa memicu gangguan asam lambung, menurunkan kadar gula darah secara drastis, dan menyebabkan rasa lapar yang berlebihan. Terus yang paling bahaya lagi, ini tuh bisa bikin gula darah kamunya drop dan bisa menyebabkan pusing, lemas, dan sulit berkonsentrasi keesokan harinya. Makanya kalau misalkan malam hari ini belum makan nih jam segini, ya makan aja, gak apa-apa, gak usah takut gemuk, karena makan yang kamu makan tuh kan halal, teman Fox.

0: Kalau misalkan kamu ngerasa badan kamu gatel-gatel, teman Fox, ini tandanya kamu harus pakai sabun kaliku-kaliku klasik. Karena sabun kaliku-kaliku klasik ini kan berasal dari ekstraksi minyak sanga-sanga, dan ini tuh berkhasiat untuk mengatasi panu, gatal-gatal juga. Dan kalau misalkan kamu punya masalah kulit lainnya, bisa banget dihempas pakai sabun kaliku-kaliku klasik. Untuk harga satu sabun ultimate kaliku-kaliku klasik itu Rp35.000. Dan untuk ngedapetin sabun kaliku-kaliku klasik, ada di Kimia Farma, Century, K24, dan ada juga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tubuh kita setiap hari

From your feel good station Fox Radio Bandung, Feel Good. Ini dia Vanessa Z Menjauh, lagu terbarunya ya, dan di request sama Amalia. Terima kasih banyak udah request lagu favorit kamu. Malam hari ini juga ada Desmoy di Gades yang merapat dan pengen diputerin lagunya SID dengan Pang hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih juga buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Radio Citra sampai jam segini dan pengen diputerin lagu favoritnya. Masih ada waktu untuk kamu request. Langsung aja WhatsApp di 08122477417. Nih, Citra langsung puterin lagu requestan dari Desmoy dengan Superman Is Dead Punk hari ini. Dilanjut lagi sama lagunya Heaven dari Afghan featuring Isyana Saraswati, dan juga ada lagunya Run. Kulakukan semua untukmu di Fox Night Show.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutu-kutu Stone Fox. Kita bisa melakukan segala hal untuk orang yang kita sayangi, tapi bisa nggak melakukan segala hal untuk diri kita sendiri? Karena sering banget kita melewatkan hal yang penting untuk menyayangi diri sendiri. Kalau misalkan kamu ngerasa belakangan lagi gampang capek, padahal aktivitas lagi biasa aja, ini mungkin berasal dari rasa emosi negatif yang banyak dipendam sama kamu, yang ternyata itu tuh bisa menguras energi tanpa disadari. Jadi kalau misalkan kita terus mengingat kejadian-kejadian yang menyakitkan, kurang menyenangkan, otak tuh berada dalam mode stres, yang mana akibatnya tubuh itu bisa ikut terdampak, jadi gampang capek, susah fokus, sampai moodnya naik turun. Jadi buat kamu nih orang yang mudah memaafkan gitu ya, cenderung punya rasa tingkat stres yang lebih rendah. Dan sebaliknya, kalau misalkan kamu terlalu banyak menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati ataupun emosi negatif lainnya, itu bisa bikin tubuh jadi terus tegang dan menguras energi. Makanya biar gak tegang, yuk kita request lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra di Fox Night Show di 0812-477-4917. Kita nikmatin dulu satu lagu dari Sabrina Leonor dengan Haha, dilanjut lagi sama lagunya dari Kathy Tricoli dengan Tell Me Where It Hurts di Fox Night Show.

Hati banget kalau misalkan kita udah ngerawat kulit wajah dengan maksimal, tapi tiba-tiba ada jerawat yang nongol satu. Apalagi kalau misalkan jerawatnya tuh yang di titik paling rawan dan paling menyakitkan, teman Fox, kayak di hidung, di dahi, di dagu. Aduh, sakit hati banget kalau misalkan kita udah ngerawat dengan maksimal ya, tapi jerawat tetap balik lagi. Nah, mungkin ini waktunya kamu pakai sanga-sanga face mask, teman Fox ya. Sanga-sanga face mask dengan wangi macanya, sanga-sanga ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan juga pastinya menghapus bakteri-bakteri penyebab jerawat. Harga satu sanga-sanga face mask ini sekarang lagi promo, kamu bisa dapetin dengan harga Rp40.000 selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang mau beli, langsung aja mampir di Fox Ready Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Gak bosan-bosannya, Raden Cita juga ngingetin kalau sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Yeah.
1: Oh. Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Vox News, ratusan pengedar narkoba masih berkeliaran di Kota Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
4: Fox News.
3: Fox News.
2: Polrestabes Bandung.

0: Narkoba di Bandung masih cukup masif. Karena itu, masyarakat diimbau untuk ikut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan demi memutus mata rantai peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Antara News Jawa Barat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembalikan ke Fox Night Show.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Fox Radio Bandung.

From your feel good station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Justin Timberlake dengan Mirrors. Nganterin Citra untuk pamit dari Fox Night Show malam hari ini. Tapi sebelum pamit, Citra mau ngasih tahu kamu dulu nih teman Fox. Buat yang susah tidur, mungkin kamu perlu mengatur jadwal tidur yang teratur setiap harinya ya. Dan kalau misalkan mau tidur tuh harus menyiapkan diri kamu dengan sebaik-baiknya. Nggak pegang gawai, terus menciptakan suasana kamar yang nyaman banget. Nggak lupa juga untuk balur badan kamu dengan sangat-sangat ultimate ataupun sangat-sangat klasik yang punya wangi yang bisa merelaksasi kamu nih teman Fox, ditambah lagi bisa meringankan rasa nyeri otot akibat hari ini beraktivitas ya. Maksud Citra, kalau misal kamu capek ya balur aja lah pakai sangat-sangat ya, biar rasa sakitnya hilang teman Fox. Dan pastinya sangat-sangat juga bisa meredakan rasa nyeri akibat masuk angin, terus juga gejala flu dan gatal-gatal akibat digigit serangga. Bisa banget teman Fox. Perlu diingat juga kalau sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto. Jadi jangan lupa untuk dipakai kutus-kutusnya, sangat-sangatnya maksudnya, dan Citra ya, sebelum kamu tidur teman Fox. Dan malam hari ini untuk menutup, Citra punya lagunya You dari Basil Valdez di Fox Night Show. Dan besok kita bakal ketemu di jam yang sama teman Fox. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Seandainya salah seorang di antara kamu melakukan suatu perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintu dan lubangnya, maka amal itu tetap akan bisa keluar, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut keadaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Musik 90-an, gak ada lawan.

0: Play. www.radio. prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
5: Ya elah,
4: cuman bentar doang kali.
5: Nah loh, token habis kan?
6: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
5: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
6: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
7: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.